Ay, ay, akara murara majo, jangbak tau otam, jangtangan jangan deh.

yang sana tiba, itu ku sana kolam ta, kaya na kelasano, kelasano.

ara kogo diporne damci ne damai shoti cishini ngzak te shoti ji hai ya kogo jora tamko ceng hatsik ni reja mung kena nani tiaba te ketangsa ceng reja mung kena lainnya ozora wo

Hai, sini studi ni jarak aku di bawah ni dan sini dah mai shoti thamsi sa angza. Tapi tini ni mui tu mano panda cengza ka. Pai di tini ni mui tu mano panda om. Sengtang sarca mung belak kena tato sarca mung baik ceng lain ni. Oh jarak, narak naik tong di 101.6 MHz FM ujian tana.

Exact, ini ni kena tetap korang. Pandau hai no hai sengkok progres jam mung kena tetap kena lain ni. Tapi nero kena itu di 101.6 MHz FM mujur itu nasi. Jeng ang tongon nero bay di porni dam ni tamu isu di tam ti jora. Tapi nero ojora wo balik ke kena tetap progres jam mung kena mana? Nero ni bagai orang jam mung jatuh.